Haruk siap pangkat re. Lah panonel kau apa yang dapat kau resimpin resimpan usbam balik di istu angkat sajuan. Kau diskasikan kau lepas resimpan di jahil kau tak ikut tadi is. Nasik jalan nak siusi kau di is kau sajuan. Kau aku di makan sahilan. Nas nade bah di is bingkar nak kena sajuan. Utna bing utna span di kila jahil nak cerok di is. Sali komod pandai pal, udi medik arang kau di pandai pal lah panonel kau apa yang dapat. Natauman sali skap salabeta kana pihale pan utan Marcos sengkanta choka chisik sali sepe recre sali rosa kali tenamit koban rena Juan Jalco silas rena tartilas panonel nadura katpokok sali 77 95

kal rikin ni kami cuy nak karak lekak kangkil. Kawa kaya colak solol ti kau makan minis kau minis trot na calik kangkil kau. Jawan ko na kaci an di kata kangkil. Ale kawening kilerin saru cicho kau slak na lebat. Utkong kaci ingkari nak takakwarte sikit majal. Nakak nak kaksir oleh kakau. O gana kule kawa Dios narak to sa kewing komones. Takawi ku cekib eklang. Kula kakcik.

kami kuman sekal sekal sekal sekal sekal kuak laku kesalah si Joko segulak sali obonan deliek lah sali kutan anakwan mertis bele lagur ale pomayo abanan sekal sekal sekal sekal sekal sekal Joko segulak sali kung kabal ceroch beningkil masyabanu lecana kape lo jago cina tiak wasing kila kaya kaya kaya kaya kaya on zaka cina ko mano siya lika wa Diyos wajal ko muna nak na ko kwakli na ko ah o nakakawres ki blabing kil madruga rancher o chaleng kay buna de liaklaran kwang ko kyo che kang kyo che cina na umsing kilish kya blibich awan ko ang kache mukuan dalibich lili Linaruti tiskeli ka shkakwili ka meseure na klaoto bekri kenis musik li kawadios jala kwa ya jas sobru majal jal jika man na jaman payak cheke li ka kwang hikma kamang at jaya kwa nak nakiris nak li nakik bat kwi kwang ko Oti, bajal ng kakul sa kaya, so ako lang karan sa ritnim na tenami, tatakones. Kau kena cisan aku harusnya makan coki makan. Maja aban li kini radio li kini kangel aban antaca ni kau kataran aku beka aku rau tu saya gue akses tak kau cik maja. Ana ni secara li dia jalan nak lat pergi kuangkat pergi nengkat taliman. Aran ko na kwe estereo kera di couch ba na ka narak naktik na kerir na klakwang kik. O gan sakal kwan ko bi sa leka wasa 46-70-85-36 o ka na kwe sa leka tiktok kwan ko sa leka tiktok karang kwan ko estereo kera di 107.9 saludos desde Panamá Abilah Máximo Cáceres. ¿Qué tal mi estimado Máximo? Dios te bendiga, mi estimado, bendiciones, gracias por visualizarnos acá a través de la estación 107.9 Estéreo Geraldi, ubicado acá en el corazón del paraíso verde de Alta Verapaz.

Saya cun hal cukai desin kumun, nacin kuacin, cun aco kua masa sali cun hulok lah. Eku kucin nak matan ini sali hong kapal. Lagu nak cok cok rich kah siap skush ebli ish nak beri sini malam kolema nuevo horizonte inside ut trisa. Alah kontok jati nak cirish chan ruta kakaku desi. Lekat all marah kuita kak eci nawek chanah biru kuan kok kekin kepikian. Chandu nak la ojo poyenam takaku akresi lish kakula lekat on utlina lebain nashk amchakke akwi reynak tishkone leb neke abin ke sali hongkong chunakhek sali hong kapal lish chabila li rusilal le tu am ho akwi tishkone likwane rikin ho le kakwilal rikine bakwi le hong kapal rahku na kana kep chapit kwang kep khwakwi la es khopu yana se chola hil chu kare shin kumon to parna hulak chaba di participal at nine na katikib de kak ahal lik ina khwi na khtin kana shona khun li kumon li yoxi och enin qet shbedzin kil li lok lak ahala in

0: Nin karam la hona ding anina mani kina kobi.
1: Ah, us pedosh. Us hun shiman sayin salech ol na fakes ali hona la nakwan. Arin na kinta uliman arin chan. Yo pienso hona anam sa bisipan arin esteri Gerardo. Na kaya china pal chino ng tahanak sa isa na ito na eh ito kesi at yung kesi ako yung chi na eh pagyan anakanaw to par na hula si siya bispushli esteri Gerardo barki anakaw kaya china lepat eh likin na eh na kasing yung nipo yan lang ni opere chi sa kong sa katiyang chiruli honala na kwang o kaya chikwan ko kung honala erikin kisko sa pal hong di ni kaushli na lep pagyan kamakishkutikal ni Ia kasum di nata uliman karena sekali nasi entran sekian tukin lihat kulo berkil kat wangit la oli ish tak kaya retal sekian la oli ish pas kuang tu tak kip sekian nak yang akhir nak kaya lihat kulo cakap dia kip nak kaya kip si si kana si ish pas sekian itu tak kena la nak kuang okay si mana pas si dis li li awas lehin sekian spend sekian arin Aquí arul li khatulup chankiru na na oto ruan kwan chankiru la oto ruan el chu este chan chankiru to ruan ke ish ke bande kara ban chakibil khiste chan kama na kahutikana kwan chu ta ke la o li ish pe chan na atena yo la in ma ali kulu ayo la in ma ali li li ni holan chi chikakom Ya bayan cekil kebahin anak kecil lekatuan, lekatulu, lekatuan kini bayan ut. Kamu la oli ispet, uang katulu rezeki kuni ut sekal, uang kul leka, leka. Katakoni bayan naruna kateh, mani naruna nak okcuk. Na hona koruan ki shpanun kin kaput porque na keka kipna wan takalli kakawilan resh manun kin moko naruta na kachena anu kini katin ko ayon na in

0: Adios, si sin común es el chorje el chocere, arcuina que está uliman sale juncapal. En las cuantos ochiatinac, riquina, que chanru tacatén a que ojo poena, Juanchina uslina le paín, apanan Juan Jumpat, nashikli juanale sin común, nacaquere talnac, sale ecuain, arcuina que está uliman sale juncapal, sale jalancalan china ajer. Es que es que la al que va a querer salina los lo ima a querer que la este nao arcuant acal lisima tan cuan erikin arcuan acui li ten ancne que quebre li cuan que sale jun cabal marele sum atin marele alal cajolbej teril acui rusilal sailal lechol apanan rikina in Lina lep di chocoches hulti kankil, hualki cham na shikwi, abanan hual humpat na shikli honal, utnik ebish honal kana araseli renak tish kots kikin, chan runak kunak lipoyanam tish tikip tsakal lakwi, shnaup al, shteng ankil rib, rikin shkakulal shchol, chan rutish banur, chan rutish tish kaushla, chan rutish nalep, chan rutish banu, panakain, kakwin at kakaushla, kakwin minku kakwit at kakye, takap anu pang kikin, renak chihokan, takil rusilal sa kachol. Ito nga nasyonal ka na araseli. Eh,
1: sumengkili pa kong ni Diyos Kamal ni Sini Martin na likuang karan sa Kabina Central, sa siyan, chan kiruna in kintichit, ishalak, manakit ili hong siya kami, kawilalin ka us, kawilalin ka on, kaya yan. Eh, chan kiro? Eh, mish ben, kaya yan. Mish ben, mik aro likuan takal ni chabil, li us, kaya yan, kaya yan. Eh, ari, nakwasto, ini asyik di balik pun terkini lah asyik dapat tu. Ini kita sebab macam tak diikuti nama orang Marte. Ini sebenarnya jalan ke mana pasal kita nak orang ini orang angin dari kawinan. Nak orang sih kaki China lepas tak mungkin kita lepas. Nak orang sih kaki China lepas kita terkaus. Tak mungkin China sih. Mungkin orang yang pasal nanti kita lepas. Nak macam cuma bilang bukan nak lawan nak nak lawan lepas. Ciri kunci tak macam sini malah macam istimewa nak bantu siapa yang buat ni. Nak kawal ciri macam aku tapi tak tunggu cik angin bejat. Nak umat takkan cukup tapi dia kena cek komunis pun lepas. Nenek kita tapi macam macam kuli di terakhir. Di kota Malak, di kota Kaush, kejalan maal di Nafas, yang kini di Kaush, yang kini di Kulkapan, di Kulkapan, di Rish di Kulkapan, ciri cishkulim, sama cishkulikali di Tengah Martin, kejalan, kalau kita kira, oleh yang cekibu, kita kira nak katakit, nak anak katakit, nak katakit, kita cuman berkiri, nak kaya anak, kalau anak kaya nak katakit. Ish ben, kejalan, ish tigi bangki, nak lain, pindungan, kri, pangkit, ish ben. Tin rumah, kalau nak kisah kerja, mungkin kapan, mungkin nak mungkin kapan, mungkin mungkin mati, mungkin istimewa ni koma. Nah, ini kita takkan istimewa, cuma dihalang. Cuma kita nak dihalang, istimewa takkan dihalang. Ustaz, cuma kita tinggal anak takkan istimewa. Nelayan, kompi kuning buluk, kompi kuning kancing, betul? Kemarin abang tiga hari amat nak arin mana lagi nama office kuno di kuno, arin di kuno di kuno, uang kerjain testing sahari. Cepat beri orang lain tu halal, miskam balik ut, miskam penting kiri ut, ciri ni pun kapan, ciri ni kena ni kapan. Kalau kemarin abang tiga nak marah lagi masih di kuno, anak kiri kuno cukup mungkin. Bukan kalau marah lepas wajin, minggu mati, minggu lalu cepat beri tinggal siapkan. Marek naman, marek ana yung sa beskip, marek ana yung ating, marek ana man ekip, marek ana yung sa beskip yung kaan, marek ana ke, ana ke nao yung sa beskip yung kili li kukan, marek wang pun kip o shib ni kukan, marek na ke bat o shib ni kukan, marek na ke koinak lak takhin lak buk jiru li kulaan, marona na anak li sandik ula ay kesh lakman li sandik ula ay unak li kachi apun porque mo kuna king rungan kish manin kin ma atas kami ka ulan rish manin su llamada no fue
0: jo kaya si komun jo yo shultikan kilke kana araceli tikish na balish peresin kili likak angel hukuk shkutke Kunli komon chan ro tish anu hosh kutske chan ro akwina kunak li komon tish sabe si hosh kultika dikine bialal kahulper dikine bakwi dikukal panak ana in na chal chakrik in akwi ishkakwila li khachol ho chan ro kwan kokik in kaman akwi kwan li kasutam li kahun kabal li kanalep marak tish hunil chik li naruan shpanun kil Pana kana koshultika ke kana arasel yirik indi angel hong hong dinap anu mang nashk amak wijak rusilal sali kachol sali kahong kapal utlish na upalo shpano kila inchi chabil rik ish kwak lesingkish chol hong lipoyenam pana koshultika ke pityal shna upal ril pal rip lipoyenam toh chalenak hik o likutan chalenak chikwar pyal ut nakak ere tal nak tustulik angel hongong ap al mokutsata se chol shkep al akwiri sa ahl ut shkep al hunak li honal chokre li pal tok nakak ul chish honi lipoyenam nak ulukre a anak muku nakak eta hon li honal chokre nakatusru li kak angel ap al mahungkwa nakakye tink e hu